0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat de ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godonje boeremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, något härligt att.
1: Kolog si sa annakoi, de it olu falalda. Hera, och paikkala shodasi, ja dela mi dahpa huva, topu gostonlea.
2: Topu gostonlea, där du är.
3: Logda på, NRK.
1: Logi si sa annakoi.